0: Ada gitu lah. Ini sebenarnya kita pulang dulu.
1: Hello?
2: Hello? Hey, kau tak main?
1: Tiada bau sulit pesan sahaja. Tiada
2: orang tiup. Bukan macam
1: ni. Kini mana?
2: Kau tiup kita.
1: Eh, mana?
2: Tiada bau sulit. Sudah naik.
1: Lah, bisnes saya ni pasti kurang sahaja.